0: ngalanya balanya wadiga bin ala gulela kuranga ngalanya ga wanda ngora ini dia dikura jura ngalanya ga pada ngulela munya pada jilmi wanu gulela pada ngama cukup papa yang ga kura ni kuruan kana punya jung wangara kulera pada jura kulera pada ma wanda go.
1: Stay tuned to the Peckham Network for our awesome local Pilbara and Kimberley Aboriginal music. Go!